0: Yo, mau la kulit di sini ya, ani, ya itu sih. Oh, ya, mau la kulit di sini ya, ah, ah, ini lagi apa, boy?
1: Dari mana pesi?
0: Dari si ani, dari, dari pesi ini. Mau la kulit di sini ya, ani, dong, apa? Hawaii.
1: Dari mana pesi? Dale un PC Rapture. Tú. Le voy a mostrar un PC Famul.
2: Aftai, aftai a la fono.
1: E
2: dai voi non vedete.
1: Aftai.
2: Allora vale. Kawaka.
3: Alleluia.
2: Alleluia.

0: senga yoane solo fa korika korika ini ngana fa epelu so rana fa korika what's fa korika Hmm? Ah, phone. Hmm.
1: Hola, Ukavi.
0: Sano mai.
1: Ukavi, Ukavi, de pae pelu.
0: Hmm.
1: Ai ba ta boa. Kori yakka. Kori yakka ba ta boa. Ai kori yakka de pae pelu.
0: Ei. Omana tal no is ini. Ini salah mulai di sini tahu sangat. Walaupun kau sangat yang tua, cepat kau sangat nanti ini. Saya nak lebih fujat pokalam ini. Nafa ini dia cepat bayar. Oh, pun tua masih. Pasal tadi dia mai sama mai dia sama nama iya. Ya saya mulai kau sama nama iya. Nafa. E risale su isi tanga tan tusia na tusia tusi fa solo fa korika iringa na fa eperu korika iringa na fa eperu e o tiri o mawale upure fa korika iringa na fa eperu